0: Waktunya untuk anda ikut serta menerusi takat terlabik di mana seorang dari anda pastinya akan dipilih nanti untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan The Nas Restaurant Club. Yang perlu anda lakukan sekarang ini, kalau sekiranya ingin ikut serta, anda boleh hubungi 238-2189 238-2189. Dan tema untuk kali ini adalah sempena ulang tahun perkhidmatan TV Brunei ke-51, ya, ulang tahun perkhidmatan Televisyen Brunei ke-51 esok 9 Julai. Jadi, anda boleh bersama dengan anda hubungi ke nombor yang betul 238-2321-89. Okey, jadi harap-harap terus anda mencuba dan mencuba semuanya hingga 2.30 minit petang nanti. Okey, jadi untuk kali ini, okey, kalau sekiranya anda dengarkan tadi temanya, ia berkaitan dengan televisyen. Okey, jadi apakah antara soalan-soalan ya yang bakal dikemukakan untuk kali ini, anda kena ikut serta, kena terus bersama di Pelangi FM di Hiburan 914. Sebelum anda dengarkan juga nanti lagu-lagu dari artis Brunei menerusi Brunei Tracks di Pelangi FM. Jadi jangan tunggu lama-lama, anda boleh ikut serta untuk kali ini ya. Dan bila bercakap tadi mengenai jangan tunggu lama-lama, itu antara satu lagu yang boleh juga, salah satu lagu yang boleh anda nyanyikan nanti malam menerusi vokal, menerusi High Pelangi 8.30 minit malam nanti. Lagu pertama Afghan Kacamata, lagu yang kedua pula lagu dari Aziz Harun, Naki dan juga Randy Pandugo menerusi lagunya Menjadi Dewasa, serta untuk lagu yang ketiga pula lagu dari Arduan Dewi, okey, jangan tunggu lama-lama versi cover. Jadi terlepaskan peluang untuk anda mencuba pada kali ini, okey, tengah hari ini untuk bersama takat terlabik ya. Kalau sekiranya tadi apa nombornya 238-2189, jadi kita bersama di Pelangi FM, anda hubungi nombor tersebut ya, 238-2189, dan 10 saat masa diberikan.
1: Hot Tracks bersama Q Irfan.
2: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya, Q Irfan, dalam segmen Hot Tracks
1: Pelangi FM
2: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi

0: Hey, Plang FM listeners, are you ready to level up your English vocabulary in just a few minutes a day? Introducing Say It Right. In this segment, we'll bring you a brand new word every single episode, and you'll get to learn the meaning, get the correct pronunciation, as well as hear real-life examples to help you use it confidently. Whether you're a student, a professional, or just someone who loves words, Say It Right makes expanding your vocabulary easy and fun. Catch me, Dr. Zul F, on your number one music station in town, Pulangi FM, on Sundays at 4 p.m. and let's make words work for you. Say It Right every time.
1: Station nomor 1 Awda.
2: Pelangi.
3: Pelangi.
4: Pelangi.
3: Penghibur penggerak minda.
2: Minda.
5: Pelangi. Pelangi FM.
2: Terus lagi ada bersama untuk Taka Terlabik, di mana cabarannya kali ini temanya adalah sempena ulang tahun perkhidmatan televisyen Brunei ke-51 esok 9 Julai. Auda boleh hubungi 23821 89 untuk Auda ikut serta, kerana seorang dari Auda pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Kirok. Terima kasih untuk penyumbang hadiah. Okey, jadi Auda bagaimana terus saja untuk Auda ingin bersama. Jadi kalau sekiranya ramai memberikan jawapan yang tepat, seperti biasa, boleh nanti ataupun calon pemenang akan dipilih ya semuanya sebelum 3 petang nanti. Jadi bagaimana belum juga, masih lagi kita menantikan juga peluang untuk Auda masih lagi ada, kerana kita baru saja bermula untuk bersama menerusi Takak Terlabik. Cuba dan terus mencuba, kerana mungkin juga rezeki Auda untuk kali ini memenangi voucher makan yang telah pun disediakan. Okey, jadi terus lagi Auda mencuba. Okey, dan kalau sekiranya ya dapat kita fikir-fikir, okey, ataupun Auda dapat teka juga untuk tema kali ini sempena ulang tahun perkhidmatan televisyen Brunei ke-51, apa kiranya ya soalan-soalan menerusi Takak Terlabik. Okey, sukar ataupun tidak, bagaimana terus saja Auda mencuba untuk bersama kami agar jangan keliru. Nombor untuk kali ini yang boleh Auda hubungi adalah 23821 89. Kalau sekiranya Auda ingin ikut serta, boleh saja. Yang mandu hati-hati, kena juga pastikan ya Auda tidak memandu di saat Auda ingin menyertai Takak Terlabik. Jadi tetap bersama untuk hari ini 8 Julai 2026, menerusi Takak Terlabik. Auda sedang mendengarkan hiburan 914 bersama Zati semuanya hingga 3 petang nanti.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Okey, Auda yang ingin bersama di Pelangi FM menerusi takat terlabit nombor kembali sebenarnya. Kembali untuk Auda hubungi 2223-914. Okey, jadi bukan lagi nombor yang tadi tapi sekarang Auda cuba 22-23-914 untuk Auda ikut serta. Okey, jadi pemanggil yang pertama siapakah namanya?
3: Yati.
2: Dari mana? Tungku ya? Okey, jadi Yati baru mencuba ke bagaimana ni?
3: Pernah sudah.
2: Okey, kalau untuk hari ini maksudnya?
3: Hari ini dari tadi sudah cuba.
2: Iyalah, nombor sebenarnya sudah kembali ya, 22239914. Jadi minta maaf, okey. Jadi untuk Yati boleh okey, satu perkataan untuk kali ini, tahu sudah temanya?
3: Radio TV kah?
2: Ya, betul. Ulang tahun perkhidmatan televisyen Brunei ke-51. Jadi untuk Yati ada satu perkataan. Huruf yang pertama adalah R.
3: R.
2: A.
3: A.
2: T.
3: T.
2: Aha, T untuk telur. I.
3: I.
2: B.
3: B.
2: Betul. Dan E. Okey, lagi sekali. R, A, T, I, B, E. 10 saat masa diberikan.
3: Berita.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Betul, itulah jawapan yang dicari. Terima kasih Yati, boleh kongsikan detailsnya?
3: Boleh.
2: Okey, terima kasih. Jadi semuanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 83-33914. Bila mana Auda memberikan jawapan yang tepat, kongsikan ya. Mohon Auda kongsikan details Auda, nama penuh Auda, nombor kad pintar juga jawapan yang telah pun Auda kongsikan ataupun Auda berikan. Seterusnya, siapa yang bersama?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa bersama?
3: Husna dari Lambak Kanan.
2: Husna ya?
3: Ya.
2: Okey, jadi Husna, terus saja untuk soalan bagi Husna. Ada satu perkataan. Huruf yang pertama adalah K.
3: K.
2: S.
3: S.
2: N.
3: N.
2: U.
3: U.
2: A.
3: Bukan.
2: A. Yakin?
3: Yakin.

0: Betul, itulah jawapannya Husna. Berikan detailsnya.
1: Okay, terima kasih.
0: Bye. Okay, itulah rasanya. Bila dapat berikan jawapan yang tepat, memang sesuatu kepuasan ya. Itu yang kita inginkan juga bila mana Auda memberikan sesuatu ataupun memberikan jawapan yang tepat. Memanglah Auda bergembira, Auda berbahagia kerana cabaran telah pun Auda terima. Dan juga Auda dapat memberikan jawapan yang tepat. Okay, jadi untuk Auda yang ingin bersama 2223914 tema untuk Taka Terlabik kali ini, hari ini adalah sempena ulang tahun perkhidmatan televisyen Brunei ke-51. Jadi betul. Kalau sekiranya apa, kadang-kadang dia walaupun dia tidak bling-bling tapi ada yang menantikan. Okey, jadi bagaimana? Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa bersama?
1: Nana.
0: Dari mana?
1: Kampung Pacumurai.
0: Okey, Nana, apa khabar Nana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Okey, jadi itu yang kita harapkan ya. Cuaca di Kampung Pancermurai Nana bagaimana?
1: Tadi sebelum kerja panas.
0: Oh, sekarang ini? Dah tahu.
1: Jalan sudah.
0: Okey, jadi Nana, ada satu perkataan, huruf yang pertama adalah A.
1: Berapa perkataan? Satu ah.
0: Satu perkataan, yang pertama adalah A.
1: Okey.
0: K.
1: N.
0: A.
1: E.
0: E.
1: E.
0: Aha, AKNAE. 10 saat masa diberikan.
1: Hopenya.
0: Television Brunei.
1: AKNAE ya?
0: Iya.
1: Sudah tahu.
0: Okey, cuba lagi Nana.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih. Jadi Auda bagaimana? Masih ada masa untuk bersama menerusi takat terlabik di mana seorang dari Auda pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan denas restoran Q-Lab. Terima kasih untuk penyumbang hadiah. Auda bagaimana kalau tadi ada yang berikan jawapan yang tepat? Yati ditunggu juga Husna di lambak kanan, bermakna masih ada masa untuk Auda terus mencuba. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa bersama?
2: Mami D.
0: Dari mana?
2: Dari Lambak.
0: Okey, terus saja untuk satu perkataan, huruf yang pertama adalah A.
2: A.
0: M.
2: M.
0: R.
2: R.
0: A.
2: A.
0: D.
2: D.
0: Aha.
2: Radio.
0: Bukan, dengarkan dulu. A. M. A. M. R. A. D. 10 saat masa diberikan. Temanya adalah televisyen Brunei. Habis masa. Cuba lagi.
2: Okey.
0: Jadi Auda bagaimana? Tetap bersama. Sekejap lagi dengarkan juga lagu-lagu dari artis Brunei semuanya menerusi Brunei Tracks. Dan Auda boleh hubungi nanti 2223914.
3: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi.

hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masehi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Takkan terlambat untuk anda hubungi lagi 22239140 saat masa diberikan. Dan tema untuk kali ini adalah sempena ulang tahun perkhidmatan Television Brunei ke-51 yang akan diadakan esok. Jadi anda 22239140 di mana seorang dari anda pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan yang telah pun disediakan. Tunggu apa lagi? Jangan tunggu lama-lama. Okey, tetap bersama kerana setakat ini kita ada dua calon pemenang, Yati Ditungku juga Husna, yang berada di lambak kanan. Okey, jadi masih ada masa untuk mencuba. Kalau tadi ada yang menghubungi belum berikan jawapan yang tepat, tidak mengapa, terus mencuba untuk kali kedua ataupun kali ketiga. 22239140 takat terlabik 8 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ya untuk audio bersama. Hello.
1: Hello.
0: Yes, siapa bersama? Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Ran dari Mengkubal.
0: Ran ya?
1: Ya.
0: Okey, jadi Ran ada dua perkataan untuk Ran.
1: Ya.
0: Okey, satu yang pertama, yang pertama kita kongsikan hurufnya A,
1: A,
0: I,
1: B,
0: C,
1: R,
0: A. Okey, dan seterusnya huruf perkataan seterusnya A,
1: A,
0: T,
1: T,
0: H,
1: H,
0: I,
1: I,
0: S. Okey, lengkap?
1: A, I, B, C, R, A.
0: Betul.
1: A, T, H, I, S.
0: 10 saat masa diberikan.
1: Bicara hati, hati Sita.
0: Habis masa, terima kasih. Bicaranya betul, yang satu tu yang tidak betul. Cuba lagi Ran.
1: Ya,
0: okey, audio pula bagaimana? Tetap bersama 22239140. Hello. Ya. Yeah.

0: Hello.
1: Hello.
0: Siapa bersama?
1: Aisyah.
0: Dari mana?
1: Dari Lambak.
0: Okey, jadi Aisyah ada satu perkataan untuk Aisyah. 10 saat masa diberikan. Huruf pertama adalah A.
1: A.
0: P.
1: P.
0: R.
1: R.
0: E.
1: E.
0: D.
1: D.
0: N.
1: N.
0: Aha, A.
1: A.
0: A. P.
1: Perdana.
0: Ah? Ha?
1: Perdana.
0: Siapa yang membantu tu kedengaran?
1: Mama.
0: Jadi tepat itu adalah jawapannya Aisyah. Boleh kongsikan detailsnya Aisyah?
2: Okey, boleh.
0: Tahu, tahu, tahu bagaimana?
1: Tak.
0: Nombornya WhatsApp ya 8333914 8333914 yang kami perlukan nama penuh Aisyah, nombor kad pintar dan juga perkataan perdana tersebut. Boleh?
1: Boleh minta lagi nombornya?
0: 8333914.
1: Okey.
0: Okey, cuba Aisyah repeat nombornya.
1: 83.
0: Aha.
1: 33.
0: Okey.
1: 914.
0: Betul. Terima kasih Aisyah. Jangan lupa ya.
1: Okey.
0: Okey, ada pula bagaimana untuk mencuba 22239914 takak telabik. Okey, di mana untuk kali ini telah pun ada ketahui tadi tema yang dipilih adalah sempena ulang tahun perkhidmatan televisyen Brunei ke-51 esok. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Run lagi.
3: Ya. Yeah.
0: Betul, run ya.
3: Ya.
0: Yeah. Okey, jadi Ran, senang saja untuk yang berikutnya dengarkan. Okey, ini untuk Ran. A.
3: A.
0: L.
3: S.
0: N. N untuk nasi.
3: N.
0: E.
3: E.
0: A.
3: R.
0: A. N. E. A. R. 10 saat masa diberikan.
3: Arena.
0: Yakin?
3: Ya. Yeah.
0: Itulah jawapannya Ran. Boleh boleh kongsikan detailsnya? Okey, akhirnya kali kedua, percubaan kali kedua dapat diberikan dengan tepat ya. Okey, jadi Auda tetap bersama untuk terus lagi mencuba tak kata labik 22239914 selepas ini.
4: Hiburan 914. Hiburan 914.
5: Hiburan 914.
6: Hiburan 914.
4: Di Pelangi FM.

0: Mereka BDRM News, di mana mereka juga tersenarai menerusi vokal dua kumpulan pilihan top 5 ya. Vokal dua kumpulan pilihan untuk Anugerah Pelangi 10 juga. Lagu Inggeris pilihan menerusi lagu mereka Coffee. Kalau tadi awak dengarkan lagu mereka Best I Could, tapi lagu Coffee sebenarnya tersenarai untuk top 5 lagu Inggeris pilihan. Jadi tahniah untuk semua yang tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10. Siapakah sebenarnya yang akan menerima anugerah bagi kategori masing-masing? Nantikan jawapannya di Festival Media Kreatif pada bulan Disember 2026 tahun ini. Okey, itu cerita mengenai Anugerah Pelangi. Sekarang tak ketelabik, anda boleh hubungi 2223-914 untuk anda ikut serta. Hello, belum ya? Hello apa? Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk anda ikut serta dengan anda hubungi 2223-914. Kalau tadi Aisyah di Lambak, okay, yang calon pemenang juga belum mengongsikan detailsnya, kita menantikan juga ya. Jadi untuk anda pastikan, kalau sekiranya anda memberikan jawapan yang tepat untuk takat terlabik, anda boleh kongsikan details anda semuanya menerusi WhatsApp kami ke 83339146. Nama penuh anda, nombor kad pintar juga jawapan yang telah pun anda kongsikan. Jadi tetap bersama untuk anda hubungi 2223-914 menerusi takat terlabik kali ini. Okey, cabarannya seperti biasa 10 saat masa diberikan sejurus selepas kita kongsikan huruf-huruf untuk soalan yang anda dapat. Okey, jangan lepaskan peluang untuk bersama. Jadi tetap lagi anda hubungi 2223-914 dan sekarang ini kita bersama menerusi Brunei Tracks di Pelangi FM.
1: Tune in to your number one station in town, 91.4.
2: Pelangi FM!
3: Harus bagaimana

0: Stesen nombor 1 Audi.
1: Masih ada masa untuk ada mencuba menerusi taka terlabik. Okey, di mana ada boleh hubungi 2223-914 untuk Audi ikut serta. Di mana untuk petang ini kita akan terus terima pemanggil-pemanggil terakhir sebelum kita tutup talian ya untuk bersama. Jadi kita ada Aisyah di Lambak dan juga Yati di Tungku serta Husna di Lambak Kanan, Jegaran di Mangkubau setakat ini yang memberikan jawapan yang tepat. Mereka merupakan calon pemenang untuk taka terlabik 8 Julai 2026. Jadi, masih ada masa untuk Auda terus juga mencuba kerana kalau sekiranya Auda memberikan jawapan yang tepat secara automatik, ya, Auda juga sebenarnya calon pemenang untuk kali ini akan menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Q-Lab. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk Auda terus mencuba.
2: Hello.
1: Belum, ya. Jadi, terima kasih untuk Auda yang bersama. Sambil-sambil Auda mendengarkan juga taka terlabik, sambil-sambil itu Auda juga berhibur mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei, semuanya menerusi Brunei Tracks untuk petang ini. Okey, jadi terima kasih untuk Auda yang bersama. Jangan susah hati, okey, khususnya untuk Auda yang berikan jawapan yang tepat tadi dan juga yang belum berikan jawapan yang tepat. Rasanya Auda ingin terus mencuba dan mencuba untuk ikut serta menerusi taka terlabik. Jadi ada peluang, teruskan usaha. Untuk Auda bersama, di mana Auda boleh hubungi ya ke nombor asal 2223-914. Juga nanti jangan lupa nanti malam menerusi Hai Pelangi, Auda boleh ikut serta juga menerusi vokal, di mana Auda boleh hubungi nombor yang sama 2223-914. Lagu untuk minggu ini ada Afgan Kacamata, lagu yang kedua pula Menjadi Dewasa dari Aziz Harun, Naki dan juga Randy, serta untuk lagu yang ketiga versi cover Jangan Tunggu Lama-Lama dari Ardian Dwi. Okey, tiga lagu cukup untuk Auda nyanyikan, dua lagu sahaja menerusi vokal minggu ini untuk malam nanti ya. Jadi bagi minggu yang kedua di bulan Julai 2026. Jadi terima kasih untuk penyertaan semua untuk taka terlabik kali ini. Jadi kita ketahui sekejap lagi pemenangnya yang akan dipilih untuk menerima voucher makan. Okey, siapakah dia? Auda tetap bersama untuk terus berhibur lagi mendengarkan lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu dari artis Brunei, semuanya menerusi Brunei Tracks di Pelangi FM.

0: Pelangi FM.
1: Very awesome because you will always be my number one radio station. And to you listeners, do tune into Pelangi FM at all time and do support our local music.
2: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
3: Agus masih bersama Daus di Music Express untuk petang ini. Nah, sebelum kita teruskan lagi mengongsikan pendapat-pendapat ataupun idea menu untuk yang sesuai untuk dinikmati pada petang ini dalam segmen apa. Nah, satu perkongsian yang ingin kita kongsikan bersama Auda tentang pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku esok hari Khamis 9 Julai 2026 bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan distribution transformer di sub Stesen Simpang 185 Sengkang 34 Kampung Katok, dan bekalan yang akan dibekalkan sementara dengan jana kuasa bergerak itu genset. Dan kawasan yang terlibat ialah Simpang 185 Sengkang 34 Kampung Katok dan kawasan sekitarnya. Jika pada audio yang berada di kawasan tersebut pada waktu tersebut, pada hari tersebut, please take note. Right guys. Nah, seterusnya kita kongsikan lagi bersama audio pendapat daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Menu apakah yang sesuai dinikmati untuk petang ini dengan cuaca yang memang panas untuk petang ini? Ada yang mengongsikan, katanya di sini tumpi campur kari ayam dan juga kelupis campur kari ayam teh tarik yang panas. Asih, alhamdulillah, terima kasih. Kita ucapkan Siti Norhana Humaira menghantarkan menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Daripada rakan kita Nina yang berada di Melaut, katanya mi mamak campur air kelapa Daus, the best kalaunya sajuk-sajuk lagi. Terima kasih. Dan seterusnya, hai Daus, hai. Selalunya cucur pisang cacah susu manis. Campur teh o panas. Oh, suka orang minum panas time panas na ya. Daripada Afiq yang berada di Muara. Terima kasih Afiq yang berada di Muara. Sudah mengongsikan menunya untuk petang ini. Selamat menjamu selera. Mungkin pada petang ini tengah duduk-duduk mendengarkan Pelangi FM sambil minum petang. Itu cucur pisang cacah susu manis. Kenapa indah cili? Kenapa mesti susu manis? Kenapa susu manis? Kenapa indah cacah cili kalau cucur pisang itu? Itu mungkin topik yang lain hari lain lah. Seterusnya daripada Nizam berada di Lumut di sini, katanya assalamualaikum Daus. Waalaikumsalam. Katanya menu yang sesuai untuk petang ini dalam idea ku lah, katanya burger campur air sajuk. Apa-apa, terima kasih perkongsian yang baik. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan perkongsiannya atau menu yang sesuai untuk petang ini dengan pendapat Auda. Pendapat hanyalah pendapat, seperti yang kita selalu katakan. Pendapat hanyalah pendapat, tidak ada betul, tidak ada salah. Di sini juga kita terima daripada rakan kita Hidayatul Afifah, Afifah yang berada di Rimba, baru saja mau pindah dan lima hantar. Alhamdulillah, terima kasih. Martabak jantan sama minuman teh tarik India panas-panas, katanya peh, mantap. Terima kasih Afifah yang berada di Rimba. Dan baru saja kita terima daripada Lina yang berada di Mangkubau, katanya assalamualaikum DJ, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Menu paling on, katanya roti tawar diancur-ancurkan, jangan jual ancur banar, dicampur susu manis, waseh, dan minum teh panas sedap tu DJ. Thank you very much. Bagasku melihat, katanya apa ni? Bagasku melihat kita berlakon drama gangguan tadi. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan Lina yang berada di Mungkabau. Sudi menghantarkan perkongsiannya untuk petang ini. Now, kita akan... Terima kasih juga kita ucapkan kepada Audi mengongsikan petang ini. Selepas ini kita akan umumkan seorang pemenang yang bertuah untuk hari ini, yang akan membawa pulang hadiah voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Nantikan siapakah pemenang yang untuk petang ini. Terus bersama Pelangi FM, kita ada lagu daripada Rizky Fabian, Adrian Khalif, Alamak.

dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: 2-1.
1: Thank you for listening to Polangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Polangi FM wherever you are.
2: Hai guys, kita sudah berada di penghujung segmen untuk segmen apa nah hari ini, sekali lagi Rabu 22 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Julai 2026 Masihi. Dua perkongsian terakhir yang kita ingin kongsikan dahulu sebelum kita umumkan seorang pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang hadiah voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matukar Auto Detailing. Daripada Filzah yang berada di Kampung Salar di sini katanya, assalamualaikum dan waalaikumsalam. Makanan yang sesuai untuk cuaca panas macam mana ni, yang ringan-ringan saja, teh panas celup sama roti tawar. Oh, okey, alhamdulillah. Terima kasih. Kita ucapkan. Dan seterusnya di sini, pilihan lain daripada yang lain ni. Ia punya idea. Chicken katanya pilihan sehat bisai katanya. Sikoi, semangka, watermelon, kasih segar badan di cuaca yang panas. Terima kasih. Kita ucapkan kepada yang menghantarkan perkongsiannya menerusi WhatsApp lagi FM 8333914 untuk topik ataupun produksi yang pada petang ini. Kongsikan pendapat audio, apakah menu yang sesuai untuk dinikmati pada petang ini. Banyak yang menghantarkan jawapan yang berbeza. Of course, seperti yang kita katakan, pendapat hanyalah pendapat. Sudah pasti ianya akan berbeza, right? Dan seorang pemenang yang bertuah yang kita pilih untuk membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing, kita ucapkan tahniah-tahniah kepada geling-geling-geling-geling Siti Nurhana Humaira. Tahniah kita ucapkan. Tanya kita ucapkan kepada Siti Nurhana Humairah, memenangi voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Terima kasih kita ucapkan kepada Aude yang sudah join in untuk segmen apa dah hari ini. Kepada yang belum lagi berjaya untuk memenangi hadiah, tidak mengapa, bukanlah rezeki Aude hari ini, tetapi terus bersama kami di Pelangi FM. Manalah tahu rezeki Aude di lain hari, right? Dan terus bersama di Pelangi FM, station nombor 1 Aude.

12 Februari 2026 hingga 12 November 2026, sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Khairul pernah mengikuti pertandingan Best Nano 4 ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Khairul menjadi juara pada masa itu dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Khairul pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Khairul sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azro Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Khairul sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda. Tapi ya.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, babah dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @HairulBakri_official. Hi, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Hai guys, terima kasih kerana masih bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan sampai di sini saya Daus bersama Auda untuk Music Express. Berita perdana akan ke udara pada pukul 5.30 minit petang nanti, dan selepas berita nanti Auda akan bersama rakan setugas seterusnya di Irama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye bye.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Langi FM. Langi FM.
1: Langi FM. Menghibur, menggeram, menindah.
0: Pelangi FM.

0: Money 24/7.
1: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Radio Brunei.